liko abange encho genda kadiwa chinabera chana kunyo okadira kumbera okasako nti gwe toyogerwako wavako oligumite chagala chokola twalo mutawana we kube mutima obirenga wenenya namwa abalaba abantu abira bakoze ebyonono ne benenya tomulemera konnyo kubiranga omuso okubiranga omulaga engejja abadde awangalamu olagenga omwewunya abangi katonda afu ya tonda wakati mukole ebyonono mwana wati yatekerawo omulyango omunene oguyitibwa ogwa tauba okubeera nti omuntu wenenya era Allah kyatukubiriza n'agamba nti abange Allah kyatukubiriza tabaraka wa taala mu aya gyetwaye mu surati Zumara Allah yagamba nti kuli ya ibadiya allazina aslafu ne yagamba nti ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah yagamba nti Muhammad kuli ya ibadiya allazina aslafu gamba abaddu bange abo abakulembezza mu kwonoona abakulembezza mu kwedibaga mu kwebagala ebyonoono ebinene n'ebitono gamba abaddu bange abakulembezza okwonoona mu kwonoona ebinene n'ebitono ne boonoona ne bakola ebaagala mu nsi muno nga tebafuddeeyo buli dhambi lyonna liwali owuliddeko nti omuntu alikoze Allah agambye bategeeza abaddu abo kuli ya ibadiya allazina aslafu gamba abaddu bange abo abakulembezza mu kwedibaga mu kwebagala ebyonoono mu kwedibaga mu kwonoona ne balakoma ku ekyo ala anfusihim nabo bennyini ne babeera nga beetaddeko boonoonye nabo bennyini ne beeyonoonera kyokulabirako mu bibakoze ebingi wala bibakoze nga bikosa emitima gyabwe bigenda bikosa abalala ne bikosa n'abo bennyini ng'omuntu okuleka eswala kikosa ggwe ng'omuntu okulya Allah bye yagaana kikosa ggwe abantu bakoza ebyonoono ne baliko okubeera nga bavudde batuse ne ku ddaala nabo okubeera nga beeriiriddemu nga walaba enseenene ne babeera nabo nga bakoze ebyonoono n'agamba ddala mutuufu nze Maliyamu nnyenze ddala mutuufu nze Sulayimaani nsawudde abantu n'okola ebyonoono byonna by'obeera okoze Allah kyavudde agamba la taqnatu min rahmatillah togwesa ssuubi muganda wange la taqnatu tokutulawo la taqnatu min rahmatillah togwesa ssuubi nakusaasira kwa Allah tabaraka wa taala togwesanga ssuubi twala omutawaana weenenye ya Allah gamba muteeke ddala n'agamba nti ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza tuubu ila llahi taubatan nasuuha mubeerenga mwenenya eri Allah tabaraka wa taala olwenenya sikyaddira obadde oyina amasabo obadde oyina ebyo obadde oyina ebintu wansi w'ekitanda obadde wasiba abalongo obayina mu kiwonvu obadde okola obadde osaala nga okuba ekitabo obadde okola byonna by'okola byonna ebigwa mu kkowe eryo obadde mubbi obadde mwenzi obadde muyaayi byonna by'owulira nti nno omuddu yali abikozeeko twala omutawaana newankubadde ebikalubo bivaamu twala omutawaana obeerenga weenenya eri katondawo tuubu ila llah weenenya eri katondawo taubatan nasuuha olwenenya sikyaddira asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum laba Allah gyakututte obaoliawo Allah agenda kukusonyiwako byonna byewakulembeza okukola banne Katonda waffe asonyiwa va kuba n'abantu be tuwanga nabo mu nsi oli n'asiba feesi n'akuteyako amaanyi n'agamba oyo sigenda mmusonyiwa Allah ne wali bamuwadde ejjana aliba ndyazaamaanyiza kale sigenda mmusonyiwa ebyo nno Allah yawukanya ddala n'abantu omuddu yenna bw'avaayo waliwo okwenenya omuddu ne yeenenya Allah amusonyiwa olusonyiwa lwonna lw'abajjiddemu lwakuba nti mumaaso awo nja bategeeza nti waliyo edhambi waliyo okusonyiwa oba edhambi eri wakati

kumande Allah gamat ar-Rahman ar-Rahim. Mumanyaga Allah inam ar-Rahman. Allah yumsasizi agendo kubane chisechimu kuna kulenko meriro. Allah gamat la takunatu mi rahmatillah. Temuku tukawona kusasira kwa Allah. Inna Allah mazima alloyo yaghfiru dhunuba jami'a. Alloyo yaghfiru dhunuba jami'a. Alloyo asonyi wa madhambi gonna. Chobo manya. Alloyo asonyi wa madhambi gonna. Allahu akbar. Tomala munne ibao manyi. Tomala mchala wa manyi. Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Walo mudomu ya gende Makka. Agenda kola umura. Bwagenda bwakwata sente ze agenze makokola umura. Seka abagamba banange tugenda mu kiwonvu, tugenda ku Kaaba. Niwe tugenda buli omu agenda kusabirawo. Byogenda okusabirawo saba nnyo Katonda akusonyiwe byokoze osabyo ne byagalawo ku Kaaba we tugenda. Bagenda ku Kaaba. Omuddu akaba agamba seka nze sigenda. Seka mbuza buzibuchi amugamba sigenda seka asigara akaba. Sigenda kukaba. Seka kansolingo omuddu ya mbuza buzibuchi na amugamba seka chino chama change mbade sara chikulia. Buzibuchi seka simainti Allah nango vana ansonyi wanga wakaba maziga. Simanyi Allah bananga anasonyiwa Allah. Akaba maziga. Seka mbuza buzibuchi na mugamba seka. Nze ndi mchibuga Kampala tiye. Ndi mvubuka mvubuka wangibu nantiye. Nkoze sezaba chala nga mbenda ko tiye. Nenga system yange. Buli mchala gwenyenda ko. Empale jia koze seza. Jia za yamba detajitwala. Nze njisigaza. Nagenzo kubalo pale wemba denko ze saba chala. Ngapezezo pale chikumi. Obaba kazi. Which means, nga yenze kubakazi chikumi. Nage Allah anasonyiwa. Seka mugamba, oba dechi. Tuli kunyanja. Kobengo studi, ngodaboli nze mirundi chikumi. Allah jakusonyiwa tugende. Katiguwa kende mirundi ya abidi. Ubaka kwenda ke mirundi ya tano. Ni wala bantino chokoze chinini. Kwa sasa ukwefula muntu wa alina galale kuchalo. Tualo mutawana wene nye. Tualo mutawana wene nye. Taubata nasoha olwene nyasichadira. Olimokaba na amaziga. Allah okaba amaziga. Ngokaba kula Katonda. Tubu ila Allah. Mulimu abaddu ayene mabigeri bali jebali mwebali sebo abagama oyo Allah tasana musanyuwa oyo gwela sana kulungama oyo gwela bawa muliro abo mwebali abajja abantu mwene babazza ne muliro Allah gwata sobola kuwa hidaya singa abera amwagaliza obulungama Tualo mutawana wene nye. Ate byonono obivire ko dala biwene nyerezako. Nga bwokula mweri nyoryo. Reichi asobola gama antiriko mao okuja kedibu wene nye. Waluo msajja. Yata abantu kyenda mu mwenda. Nasingana imani kali. Oyaba imani kali. Namboza nakata abantu kyenda mu mwenda bwenene nyi wakatona asonyiwa bameka kyenda mu mwenda olaba wotu omuntu omu Allah gamba nti omuntu atto omuntu omu abanga s'abantu bonna oli ku kyenda mu mwenda oza mu tosa kusonyiwa kyenda mu mwenda nawe za abantu kikumi Baweza abantu ekikumi, beyaweza ekikumi, nagenda ewomulala munaddini, nakata abantu kikumi, Allah we mwenye

0: kuva ku kalayi eyo musenyo he omutwalo gwafuna gutwalira muganda we bukadde kumacha kufunya omugambe ntinze bwemandi wakufumbira baganda bo sibagala wano.
1: Oho.